0: Oh, manka, Matisa, how excellent is your name, Matisa Gontek? I come as in Kwang. Keke, Komanka, get a jugget twa, kahi kangju, wankangawa, keka, ke comes my. I had twang, said I came, Matisa Gontek, how excellent is your name? One more so, yim, kisa, kokumanka, kama akum, no kom, ke wola, my, imasu, and one go program.
1: Okay, manga go mit pang go gang eh. Ikita tami kuwa kundinu darati swata ta mahina go gwe jukore kuwa sam sikuwe dan sin tan ju ti kangi king juki sa inge gwe gwe haran sita sin juki gwe haran ta aji kan maju kan jukoke koke chung SKFM mungkin juga mungkin juga pun gara kita sih mungkin juga macam juga kui, macam kaya mah bangga siap tu bangga kui, simbang he, kau undia tu he, kau makan tangge, kau undia. Jam bawa jumpa, juga anjur aku kau kau nunggu kai, kau nunggu juga juga nunggu ada cuma ada komandan, tangge bawa jumpa, kau nunggu jangan jaya, kehalwa, ya kecik canggah bawa jumpa show. Maka gumi aswa e, omu ya uwa ti tuan ay ka, uwa ti tuan ay un, momun jambi mi aswa awa, tamo chan, ati kanjwa tuun, ti tuan pisa, unja aku, wikandak tam, shkiri njwa gundi adanga kwe, kamari ni me gundi la, tuan ngai, kam agake sila, maka kwe awun jau tanjwe ka, kwe aku kakan jau, ami.
2: Ami.
1: Kwa kambah namo shu tangge, tumkongge e.

era como era interessante. Chica, un lugar de machizada, un cupanga. Eso no coma el que me compare de oco. No va a jorup. Y ella que chino va. El chavo no es recta, ja que anda con cuyo machito, anda con cuyo, en su palco, la cama que me eche. La recta, en jambu, anda. El chico de cama es. No, Hawaii. La faila. Dumbo la que te come de cua, no te tanto, cama que chia o nanju. Me encanta que acabas de andar a la tarde y choque en Gabalanju Tamara. Y caque o a Chimchue. Sonda, como caque en un cava, me siento que cacho o maja de chava en la Tamara. Anda que cava chica, mato tanto, cama que con un gang, y dice si es que solo ca. Dawa Martin, me siento que todo el tenga ahí, cava y voy con Maya. Yawa nandi kya nikeya yawa naya che yongeri yama yamasi omlet yamjaru ta vendu ta yachendwa ta kongu yawa focus kamasa yawa nong mewa stasi wani jumi magya ne kakuwa masi naya kwe yawa chik kanda ngur tangi wa chike masyanga kwe tegajwa ke chingwa yakuru chingwa wala I Rechtach kuisis kewan konga, kuisis kewan gileka, katoa ka, gileka mewa ya hangu, ya hawa yanga. Mwaka simu sisi, kuke ni mese nwa ngewe, chakang, masita kwa kute ke toma kuna wanjubi, ka longi saibe chike ike toma kuri mwaka ndakwa. Chakang, kwa isi ngu kumikante ya, kan jega ewa tanini, Disku kasih orang kan kerja ni neta thora na jumpi neta kuat. Kalau cikwa bayar belang kerja kerja cikwa sah kerja kau kau mui. Ngade 2016 kamu masa aku sih sih kaya hinting kalau lekak kalau kau teruskan dan mulai kau ia cuci. Waktu masih cingu sih kerana mu kau cingu amat kalau cuma kau ni terus sih dia dan mula mata aku. Kau kalau lekak mata aku ngawang kamu free. Kamu benda Kong kesihatan yang diarun dengan iwan nyawa. Semasa aku ikut kami kami ini ka walin di la umiha. Ini kawan dia kan ada cinta dengan kami. Kong kat ya tu dia yang dulu dia makan itu kacau. Makan cakap kan ada kau plan ini. Dia ingat restak mati sa mungkin cakap kami ikut kami kan. Kemudian kita mahu ikhlas sesi kami sesi kerja pangga. Kemudian kita sisa ini. Dah cuma ini aku dah kau mati sa. Mungkin tak kami sesi kerja begitu, kerja begitu macam, ya, tu juga he, ya, macam itu, macam tu juga. Kerja begitu Yesus Kristus, jangan cuci, kita hanya kena anjuk ke cimbang Yesus Kristus. Maka cici dekat anjuk ke kuningga. Kerja begitu jumpa jual tu ke kuningga tu korban. Jangan kita cuci ke hang halan yang cuci. Jangan dikhali, akan nuan, akan anju. Kau sisi angan muka, ikhlasnya ikut bawa. Kau sisi pelan, kau sisi sakit tahi. Soalnya ini, terakhir ini tu sih aku, ini ni kau sisi kendia. Kongting kalian, mau muka yang cuman dekang awa, kongnya tik aici, tau kakak mana? Enggak uang tahi, tangi Yesus jauh siapa pun cuy. Kau pelan jela, ia kita anggap bersih. Kalau si kuat kau makan jam itu, kalau si kuat kau nak cik awas, cik pakai minyak apa itu? Maka Yesus Kristus awan dari buat cik dan jual punya. Maka kasih aduna stiribir punya wa wa boga ingatu. Jadi cik awan stiribir ya hekeng ka si kau yang awas si kau berkhidmat kau. Ia nak pelik juga si kuat kau awan tak kau si kau tidak cuit tak kau. Aku mati sah kecuma Yesus Kristus. Tangkin jam, habis kisah cuci, kena lanjut. Kalau tunggu tak, si mereka, si kewa jui, umma spirit, ini hingga ke spirit wanjiam dia. The spirit yang dia cipta, the spirit yang mana nun hakawisis, tangki ke cimbang, ku Yesus Kristus aku dan mesin jati sah. Amin. Tangki kalifter. Kalau nak kau masih mengukir kengi, mengukir angkui,
누가 마시면 안 돼. 아, 우리는 그렇게 다 바시더를 그런 거 없죠. 우리는 바시더를 거기 다 그거 해야 어떤 우리가 있을 것 같아. 이거 있을 것 같아. 양도 양도 같아. 양도 같아. 양도 같아.

0: ndangana munabi bya mose
1: ina wana yeso rika ingenyula
0: ndangana munabi bya mose ina

Hello Ian ke XKFM temu lagi kami yang kita dalam kami unhi wa ini rui dah tanggi wa mizli ta mahungo. Menestra unhi ge ku aso pangak ngwa rekhirang velen kusini tlabisa ge ok e ku unhi frida kha ngwa atik ge kang ya wa tuirisen season 2 na hagi ga plus le ga rekhirang hangula ke tiwisi se ge mpali ga orang ge khanu ki ya kha ok e ka hangula ge ga khanu du ngok te te ke kang he a wa tiwisi se ge papelung kang ge ga wa ka khati ga yin se kha am ka tlabisa ge ok e te ge ga ngon te ke ko lu ki le chi kho ya ng he anji kang he te ti ang kham he ya ko te ne ge ge ga la e aji kha ya ng he to a thisa ga la e kawa 4 ke November a chik data to a thisa ka hangulam

XKFM 107 nxekeni ihera ke mtsa sike mtsa wola ke aqhuma iqhamu kule qhamu tsale ke qhuma nxunxu ke mtsa mete aqhuma qhamu tsale ke twi qhamu tsale ke tolf mundita ke timbu mtsa sike mtsa wola qala qhamu mtsa qhamu ke qhuma nxunxu ke ke qala ke mtsa sike mtsa so ntaha e aqhuma mtsa ke mtsa wola ke wishi sike ndwa wa qhamu qala e ke mtsa titi a kwa qhamu tsa ha qhamu qhamu tsale ke qhuma nxunxu ke so ntaha e ditwele Oh, it's the story since season 2 and that. I'm a chimboy. I'm a chimboy. I'm a chimboy. I'm a Vincent Tirono. I'm a chimboy. I'm a chimboy. Ati wa kuku imcha program wa chava ki kala ki tamse sinde ki kuishi ki imcha kwa he akang wa kuki kala ki imcha a sin umcha kama sin umcha wala sin umcha titi singa e kuishi kan wa kwa ngam cha deki umcha kum umcha tutu kai chala umcha wala umcha tutu tua kuishi kan wa imcha tuinga kuishi kan kala he kam cha a kam kam cha ya pala pala cha a wa umcha kum kuma kala e oh umcha wala kuma kala e kuishi kan wa kwa ngam cha oh kuishi kan kam cha deki kuishi ki aga jala sin kuishi ki e tua umcha kuishi ki kuma umcha Saya cuma cuma kalai yang nui acuan mencap bangga om saya kau sisi ke akam aw kau sisi ke adzala kau sisi ke acuan dan ciwi sisi ke eh mungkin ke ke kamani kuat kawa kamani kuat wa kamani kuat singa ke eh ke ke karena kamu sisi oh karena walau sisi apa enggak ke eh kang atwa akanya ke kau cicilah senang senang kita boleh ngengeng tuh iri mati wajib cimbuai eh mca atiti agam kamu agam ceri mca tutu sungguh mca cem ma eh agam mca kanggo eh so nak eh dalam mca cem aku ngam mca wah kamu mca lagi kau sisi ke eh kang ujar lah mca kau sisi ke cuma mca kau sisi ke tua mca kau sisi ke eh hikang mca aga ya kam oka mca singhi hikang mca atuit kam mca singhi hikang mca atama mca singhi hikang mca agulik kam mca singhi hikang mca kam singhi hikang nak kamu sih walau sisi sih ke hikang angsawatu mnoga ki akui pas agulik kacikan nama kuana pas kam sih kana huana katusi amani kuat cawat mca semca nguya e atam cawat mca nguya e yang aku ngam semca nguya tani yang atam cawat kaki engkau kalah gim cakap cakap macam ni kau sih kau cakap cakap tung kau awak kamu kau awak kau ya cakap tutu kamu kamu kau tutu jala ya tutu tutu ya tutu tutu un kau sih nak kangwa kalah cakap kau gim cakap cakap macam ni gim cakap titi macam cakap cakap macam ni kau la ya kau gim cakap aku mungkin macam ni tadi cakap wah dah akan kau sih kau cakap cakap macam ni cimboi macam ni kau la kau kau gim cakap kau kalah cakap cuma aku mungkin kan empat sama sama bola, ya enam segi cimbuan wah, dalam sesenggi kau sih segi kalah ke titi tutu album itu kau sesenggi tuh dia harta kamsa kamsa sa, ya akam sa, sa sesenggi kau sih nak kuntali, tapi kau dem, ke kalah cuma cuma, dalam sesenggi tuh kamsa, kau mungkin ke he cium sih segi, sa akam kau sa sesenggi bola wadri, ati wakai Fevri kita akan pergi. Amsa fiteng mana himsa sa cimbo. Eh amsa musang himsa sa ke kumen mungke. Wah Kristen lagi ya korak amsa ke wasana wa mudim wa amsa musit dalam sesa ke cimbo. Eh kau sih kan amsa toto atau kau sih amsa kau akan kau dalam sesa lagi amsa kau masing kaki kau cuma sejak kala eh atau amsa oh ya lom samsa oh ya kamsa kon kamsa lagi kau eh kang amsa toto ngawa kau eh amsa toto kangwa kau amsa toto kangwa kau amsa toto jala kau sih kan dua awa amsa kau mca wala mca titi jala mca tutu ke kri kau sina taka tuam mca tutu kri kau sina taka akal mua mca tam mca cam mca tutu jala mana kuwa mca nguya e he mca a tuit mca nguya e yang kala mca agu mengwara mca sendiki kala ke he mca titi out ka kuwa akal mca tiki mca wala ke awa driri mca sa mca bola e a tutu akau ka he mca sa iya ka tutu akal mca ki bola ke kumang ke awa tanya suwiti Lady Udawus, sa desiri ka choro ke kontale deke kwedam ke mcha kuma yege kala cham kuma ye ati wake wola ya awa faifiri ke mcha bola kwa mkwa siyala mcha sa mcha moso ngandwa ya ke cham cha ke kala cham kuma ya sonda khaira mcha sa mcha ngum cha sa awa tuwe diharta ka ati wake tuwe cham se fiarta mcha huisya ula kwa mcha ke tuwe cham se fiarta mcha adwego sita hana mcha studio ke kimberly ke kala cham kuma ya sonda khaya kwa mcha teke chi kala ka mcha bukhaningwa mcha bukhaningwa waka jhe mcha kumwa waka jhe mjhe mcha agule tsatsi je ka e ka ng awa tsintum ke mtsa tsho tsintum ke mtsa tsho ko tsala seng ke tsamsa a e wa ka wisi qala ke mtsa sona kha tsho ka ra mtsa sona kha lung sam tsam sona kha ke mtsa de hawa tsi ya kon nam tsa ka ke kana tsamu si o wolo si si tsi ke ka ng qala panga ka tsi tsi ke qala ng ka tsi tsi ke qala khang ko tsi awa seng hi ka ke aman ya wa ta ati dia jala aman ya wa ta ati dia tsum aman ya wa ta ke wisi kana pasi ada apa satu tu ke wisi kana ng jala ke wisi kana tuwa tsatsika singa ki kamani kwa kwa tsara tsa samsa muso ma au tsam tsake ko mung mung tsunge sori da au tsara samsa program ki kala tsam tsa sona kai

0: siapadak rises back ke dicia marukan pulukan kalci mencun di berau oro jema je oro kusa pulukan ke khabana tin khuya zaga je benna bit kharada amma tu yang je kara kara ek ek gabe ging ro khum tabe kara khu khata rises back ke yang ye yak ang outa khu khata ku kara ba kara kara kipam ki otinu kham te ma khu khata so kara kara kara kara kham te fenna bit yama ngang na khapas yak kara khata kamma tu ga ku kara ko te mena tika na kara kara kham kipam ki otinum ki kham te ma ti Nah, the day I can't cut here, Timarican position, Polo Qualico, 25% Reserves back for Akan 50%, take a good massage position, Musban Zak and Zaharita. Reserves back for Timarican Akan 50%, Homahuacha, Polo Concotima Jere, Hagoroki, Ukoka, Takaha, Kaoki Borea Sendriki, Kamanako Timana, the Pasia Karakota, Polo Concotiguan, I'm cutting the Akasu, can't cut it, Yam Nagyam Yam Karako, Kaka Karaka, some sugar team, and Hakam 2 years ago, get cut it, skills Yaka. Pulau kan kau kira dia kau kira kalau kamu segi berat cuma kanu dia tak menitia otak dia kalau gua nam kau wan nanti cuma dekan kamu tan sabora cuma dekan kau makan dekan giam nak giam cuma dekan betul prima sab giam senang dekan aku rizik wah aku dekuk enza kau kau hantu ngaya hantam mu aku anjat ekra enza dekan am sama dekan betul prima sab kau aku rizik ngaya ti kerizik cuma di Orlando Paris di kau kaya kau aku kopi yang out dekan ngaya kerizik hece kau aku mu aku rizik enza ekra siapa asih sama ya tu you 27 tu nasi Tisika, mau aku aku ingat kau berita. Tiap malu kanu, kaiser sih kau sek, ader malu kau sek, guna naku 3 point jika ader malu kau dia ha, ngebetul prima sebab exact up aku hantu, basan kia ada tiap malu kau sih, kau oke ama pasi ya kau kerja tiap ian yang datang menit tiap tadi tiap aku cah, gua kau tiap ama skill sih kerja aku kerja sekarang sekarang kerja tiap malu kanu, kamma kau tiap malu ngan ngan aku pasi aku ada giam kuma, ama ingat kau aje, tiap malu kau nerita sebab kau di gua kau tiap kusen aku sekarang tapi sekarang kau sih, jadi nama aje, enza kian kau kerja kau sih, ku kerja aku ngan sekarang kerja aku ada giam za, tiap malu kau nerita ian Dia tak meni jok tu ke dia orang guan am kasih pansar kul kuat ya. Rizes berkat dia berjam negi am pasi kunci saya kau konsa koma kata boras ingi aku lagi ni aku cara pasam soki. Rizes berkat polu guan insar tayu kat dia mana guanu. Hingga sana kat rizes kat dia seda. Kau sih kau yam sana dia exam sih guan am kau kul kuat jin dia mana guan. Fight dia kasih dia seda ukir dia si wale wale sah saya insar. Demar kau nukir nama aku, betul prima sebab kasar boleh cuman cuman kau nukam khatam kau, muka muka angkis zangnya cuman dia, muka muka supina utak kau anjur ikan kursi boleh ini season sih, yam sih aku sih kerja tikam sih ye, sih aku kerja kerja, cek ikat kau, SABC Sport.
1: Ya kam kiasan. Bulatane awan zero, namsung offset yang lain-lain. Kanita wisi si bulatane yang lain-lain. Manita atu yang diarka atse pulaki kwako damsung pulangin managri. Tamakala tasewipani magedana tukang ngakwa pulaki kwa magedana kwako mgetimwe. Namba tuen fiarta geda angu angu kwa Sisi kita kau juga bisa ada makalah dan sepuluh macam dan aku buat dalam sahaja orang boleh dan kita kau cuci dulu quick awa kau cuci pada kapan sah kita sama nusa nak kau pulak kau cuci pada hana tim jika calak sepuluh macam dan aku buat pants adib itu mualala kau cuci pada hana kau itu kita usah langsung macam aku yang pulak aku mali ada sisi kita kau cuci ya green dia tak minta so ngam sepuluh macam dan kita wa kau cuci pada ngakar makalah pulak kau cuci pada sama macam dan aku buat filant saya kau cuci pada kade kuka nguya pada Sijole, ati pola kwa kwa msina batko pola nkwe. Amsina kia unga de ground. Aritid becha wiketa. Ati nga wapola. Filanda. Msina luada.

Holy Spirit, kore cam sim samu sengandu ake tu kembe, wam samu sengandu am sesake. Kala cam sama sunda kang sung sungi, wam sung sungi sati cam kia kuah ya, agawa u agi tia tia cam sake. Fifi cam sake fiar tak moni tegi, wam ngi. Aku usia nak kuah cam sate game sa, kola ya singa i um sate ti singa i. Kau usia dua him sa angho tu, kau usia nam sa kuat, kau usia him sate satu, um sate kuah ni, um sate moni cua u ngau, kau usia um sate kuah um sate moni cua ag, kau usia nado kawa. Acam mandua u awalan dua he akhi kau usia nado kacau ma. Jiwa sengke ke ma a cin cici kan ma a kau sih kan ma a kri kau sih emau tua kau sih tama tua tua ali tua sih kan ma tua tua agulit kau sih ini ma pasi mang kri kini kau emang gulit tawa mang gulit tawa kau emat tuisa ma tuisa kau sih kan dua hanya ada ke a kam sing a titi awa kam sing a kam sing kri kini cige ang hotu naga ke a kui agulit kau sih kan dua engkau jiwa agak agul tercikan dua engkau cuma agul tercikan engkau tua awan tua ke kalau cem ke masih cikan dah ngawat kali kalau cem ke masih cikan dah angkau nata magi ha kamu cewa kuang ma acau tak kam cikan ma acau tak aku di cikan ma acau tak ngawat tu cikan ma acau tak agul tercikan ma acau tak kam cikan dah tuli ku eh mawa wana cikan yang kami kan omik kau sengke dekik kuang ma pasi ma tutu kam sa kau sena pasi ma tutu ngawat kau sih segi ngekiki wala singa etike ma kolika wala singa etike ma kwadi wala singa etike ma khamka wala singa etike ma tsopta man hetike ku akwa e o tsamsa ang tike ma wana tike man khotwa kausika na atsuma mi kausika na ajala mi kausika na man hakeke ka thota wa tsitsal khamo khwe o ka thota wa tike yang tsuma khamo khwe mtsa wala o mtsa tsamsa mtsa seko tsi o mtsa ngwa tu tika na ta tsweng hi ka ke mtsa mani tsowa kausika na mtsa mani tsowa khamaka ta mar tete ke tete an khotka kwa Jatuan lagi kulit mampu sangat kau ingat cik. Jatuan lagi kulit mampu jawab sing hati cik. Tak usikan dua anak kaki jiwa sing kaki tumpeng. Ai, orang sing ai cik hima nawa. Mama ni awak ada cik ajar. Mimo ni orang cik awak mami mimo ni orang cik utomi. Kundua kang awak sing hati cik. Ma tua tu sih cik anak kita kau. Ma tua tu sih anak kita awak. Ma tua tu sih usikan dua kita kat sama. Tak cik hima kuati. Oh cik hima tung kam sing. Oh mau tung sing hiwa. Mi kem sing, mi wala sing, mi titi sing, matung jala kau sih kan doa. Engkau sing kiki, kama unia kami kem sing. Aye. Terus lagi cie kang akan kem angwa, kan kem si atahiga. Duma nui awna entegi. Cima ke emak ya, cima ke emak ya, cima ke emak ya, emak ya kui, ke emak ya sing emak ya cie. Cing nama kau kui ngami nam, cing nama kau kau kami. Oh, duma nui angna ni si tegi ni gandi ya, ikata tu saya kancil kan kem si aku. Kami gandi ikata tu saya kancil kan kem si. Ya, apa kami gandi ikata kan tu saya kancil kan kem si hasim. Juta uci teh kami. Awna ni si kaga ti. Tama aku seng o atu tu kem si aku seng kiki cikan dua hari lagi. Kau cikan lagi kuma kui. Aleya oka kuai. Tama ke atu tu kita kawa seng kategi ni cika. Kau kita kawa kuang oka kau kita kuwa kuang ki. Tama cima kita cici kaki kaya. Cima kita cici kengkang kui kaki kaya. Awak nasi aje kau sih kena kita tian doa. Awak engkau aje kena kita tian doa. Tapi tian doa he awak ngasih kau sih kena awak nasi ka awak sengke kita coket cik e kang ke cik awak coket apa ni? Ia awak coket cik e kuat coket coket cik e kawa. Dama tutu tawa nasi kan kita turu tawa kam sih kita turu tawa kawa kata ki. Kaya he ang hotu cik e kaya he agulit kau cik e ab tung seng. Kaki aman ya wah. Tapi cik e ang cuma aman ya wah. Tapi cik e ajala. Aman ya, kamu cikir itu kat doa. Aplanin doa, tak aplanin cikir asing ku, aplanin cikir aku ku ya. Jiwa ama kaki, kala kaki masing dek cikir kat doa, mif kala kaki masing dek cikir manuli doa. Tak kem sengat, ay ofula sengat, ay ema, kai ema doa cikir of kai ema kamsan cikir ema. Kamu ni aku mi, cima wa aciami kiki kem sengat, ay cima wa ajalami kiki kem sengat, ay kai titi ku ingami mama ni wa tak anu tak afistan cikir. Chang wo tu cik gising tam sa gulit ka cik gising taka em sa tua fistan cik na om sa tua sang hi cik na om sa tua sing kuwa ka usian dua om sa tua ang oka wana ka tu sing sa tua ang oka ka kama ka tua ang oka atua cik ang wan atam sing awala sing cik e kang atama cik na kang gulit ka ta cik na kang awana taka e hi atka hi ka of ka e apanga ka hi ka tua kakua kakua cik ikan agulit kakua ka atuan hege ke mi mani uha mi titi jala mi mani uha mi kem singi jala mi mani uha mi wala singi jala wan kawisikan doa ka nga cinji u kawisikan doa ka nga ku kawisikan doa atuan hei kuliti makan kawa jala kama kuliti makan kawa tu kama tada nyu jiwa alikuwa aprograma ufa atung ufa aplania e hiyagi chowka aplania e hiyang atamsing plania e hiyang atama plania e hiyang anjwatu kawisikan doa ka nga taa aki
tijala seng ka e anga watu tijala seng ka e kang agulita tijala seng ka e ake plani amtase ki kawisi ondoa msaka na tremusi simsa anisi kamsa tika na tremusi msa kamsa msa kamsa tika kamani wada kwe ngami tika mani wada kwe kwa kami mchinga waka kwa mchinga waka kwe tama msaka seng kawisi ondoa jiwa ujala kamsa seng kawisi ondoa jiwa panga kake chiki hika hanka jala kwa mcha, chiki hika mchumu kwa mcha, chiki hika toku kwa mcha, reka mcha choko na kwa maka, choko na panga ka, mcha chowa fistan ka, mcha chowa singa hika. Kala akum chiki hita juma ka, chiki zai kama atuwa na hika gini, na ama ki kwese, na ama ki kwese, na ama ki panga chiki. Chai singi chiki, chika kishi kwa chi, tamara mcha chowa ngi, kake kamani wata kuna ngi, mcha chowa ngi, kake kamani wata kuna ki ngi. Tama kwa ehe mcha chas a asinga yaka wa ke mcha sa akan kwe o mcha sinti tinga wusit gari ne gandi chike juge sa aida juge tu chi tisa eke kamani ki kof kamani ki bakana mchima ki utaka ki kini in hako na awa fustan tiki ne chika mo kwa na ki kaki kuneng kama kwa na kwe ki chika problem mo kwa na kaki ya kwa na mcha sinti ki kawan kalima e kungwa afustan kaki ni chika nwa kake kaki bakani kwa na mcha sinti ki kalima ehe asaka chi kalima e atuwa fustan chi o angwa tu chiki sing he toa wana katu si ang ho tu chiki sing tama atua fustan ka kawis kan wagi chinga wa ka ka chinga wa ka tums wa ka chia ka wola sing ama gi chiki age ka fa ama gi chiki age ko ki achi jala sing tama ka e ka wadu he chia he acha sa chi wis kan do a atua cheng nga chan wa fa cha ing de ni chinga ma ka ku ki tama chima ki wa daga ko na ki ngi koi atung dui of atung chiga na choko na tamko ko atung chiga na a kakcok kakcok na a kaya eh tama kawat siya eh doha ki okoy kawat siya at doha ki kaya ta msa pasim sa sing hi kaki timbo eh hi asagala siya timbo eh atua fistansi a pasyang hi kaki mtima o ta kanakamu siya a atis a kamo kuchi kanakamu siya a frati tama atua awana katusi tak emca ajiwa kau sih nak ikat kamu sih emca jiwa kau sih nak ikat kamu emca awak nak ikat nak kamu sih sih Holland dua awak sih nak ikat dua Holland dua awak fista nak ikat dua Holland dua awak ini kuang majiwa alik kuang majiwa kamu nak ikat ini kamu sih kai kai hima awak nak tu sih kai him kau jalami mamutu awak nak cicala semua mamutu awak tu wajib cicala semua mamutu awak kamu cicala semua mamutu awak gulit kau cicala semua kala asyik kamu kui terjumpa kau nak u awak nak ikat ini chike he mang ho tu o chike ma tu ke e ta ma twa a kuna chike ma twa a ngwa kali chika ta ma a kuli ka chika te tunde ma wana chika ki ka ka jala si to di ko he ka wa to mi to di ko he ka wa jala mi to di ko ka wa mo mi ha ma ki ni ma a kani o ma ka kham sing ge o ma ma a chu ta a kuli ka chi ge se ta to wa sa ko na sing ka u se na ng ge ge ka e yang ka ma chu a kuli ka chi je ta a chu du wi ka ki a ngwa chika waka eh akto du ke ak ak kham chika he waka eh wan kae msa singe ke kan ngana kwa nu ya im sake gawa ka na chamu sim sa singe ke ka cha cha ya cho ang ke apa si apa nga apa si au chawa ko ya ge kham apa si au ma ko ya ge kham ta ke ak chua ang ni ak chu kan ke ke ak a a chi a klingo a wi sa kham ko ko ya ge kham klingo a kum kham ko na wan ke him sa sake ka ang ni ak chu kan ngana kwa ang chawa a eh ang tsao ko yagi kham a tsundwa daga agnana kwa a tsoa a osuya ka wisisi ke e tsopa si ka gya kona ka wisisi ka e hi tsopa si kona ka gi kham ka tsopa si a tsang ka tsopa si amana ka wisisi no ang swe a tsang ang ho to ka e kang tsao a kan lo da kang a tsoa a ghitsa kana da kang a tsoa khuitsa tsisi kan lo kang a kwa tsisi kana kang a golitsa tsisi kana kang akham de ni kala kam ke ma sing de ke tsowa tsia mo ke tsowa tsia jala mi do pasi mo ma kare ke nge ke ke te ti sang ay wala sang ay ko e ma wa ke wa khawya ma nge ke ke ka usi kana jala kham yo tsa sa da ke kan ko itani tsa ko wa kama ka ya ka ham tsa de ke tsowa ka e he mtsa pasi mtsa u jala o mtsa pasi mtsa u tsuma tama a tsowa tsi tsoi ke tsa u jala tama a ke agi chinji o akagi agi mu chinji kamo ka ngna chiwisi ke e hege tuma ga tro da mara dui da kawa sin hege tege akha dui da kha ki chia chia ka jala sa chige ke gu dui a
wathike awesingxhi uthike awke festan uthike isikhe awuthike kanga wencike singi gacopa sike kona ngacopa sike kona xoxa ndikusena ka qala ke mtsasa ndike ka uwa chinji of kawa qonxa yade adu bi tia kwa yake qhama kwa yake bakhanya mtsasa mtsamo sengana ke mtsapo qonxa tsonga wa kristel ke yekhora qamtsa ke dar is niman so si si zumtsa sake mtsapo fite ngana ke qamtsa ke kula ya e hinana qwa mtsaka kristel ke yekhora